0: Saluti! Saluti! Saluti!
1: Thank you, thank you, thank you.
0: Yes. Jodil, ubah yang belas tahun balanmu. Bapak ini kisah yang kedua pas.